داستان یه جرانگی تلفون گو تینگا غاتسات کنی دیگریم هلو فرمایش سنازات دیگریم پول کنی این پین تیرین کنچو نگا جی آکاشوانی لینی جوین جکتانین پی تو چوچو ترگانان سکرما ngap چونگانا چارو کاساتا نگا جی درین دیگریم نسپاتان تورنگی می دیگریم گونه سکور گون سنازات دیگریم نسپینا داستا چوچو توکی کا آکاشوانی دلینی هندی تنگ انگریزی نگا نسول توک تنگ سکرما شوی کا گمیول پی سکاتلون دیگریم نگا چمی سنگ سنگولا World Environment Day ka tamdel chik yang testing ne small la tundu pe sal ka ne logic yang degre misting chuk pe ka kharnak gamyul ne shkyot kan skundun skujaps chiring stop dan tang yang po tiwa tilane tikrim chik sana chadin degrim phul kan deshki dolkar yang degre me kotik chat kan sona mang chuk doktor skarma jip chuk ka mar bikhot tong gune degre me nanga filmi lorik luntang skarma chowe ka la dakhsana na sultan del shar Luntang skarma sumchui ka norzin dolma tang chopagune salka ne lurik sana zadin. Luntang skarma jipchui ka akashwani Srinagar ne urdina nasul tang tapsara. Rgade ka junuguni fia dekrim sana zadin. Dekrim pulkan sunam dolma tang rikzinang mo yang dekrim eko tikzat kan lobzang namgyal. Rgade tang skarma sumchui ka stanzin lame salka ne lurik. Rgade tang skarma jipchui yang eka akashwani dili ne samachar sandhya. News at 9 yang tasting ne urdina nasul sana zadin. Yang dering chane chuchot gudang skarma sumchui ka tiringur metang topagune salka ne junglurik sana zadin. Thoringi me dikrim tangpe na ngato chuchot luntang skarma sumchu sokni seka odzir sana zadin. Luntang skarma sumchu sobdo neka ngajay dikrim gune skor kun. Luntang skarma jipchui ka tatpa nangjin dikrim me nanga changme sang skun la Padma Dorje tang chopagune phulkani sungur yang tasting ne Jagjit Singh e phulkani bachan yang degre misting jok peka phunchok chorol tang chopagune phulkani choslo jik sana chadin rgyate ka akashwani dilli ne samachar prabhat tang morning news rgyat tang skarma sumchui ka chiring dorje tang chewang nurbi salkani junglu rik sana chadin rgui ka ladak sina nasul rgudang skarma chui ka chiring dolme salkani lurik Rgudang skarma sumchui ka filmi lurik sana zadin shui ka FM Gold Delhi chukni se ka filmi lurik sana zadin chukni se skarma sumchui ka skun la Padma Dorje yang testing ne stanzin dol kar tang topa gune sal ka ne jung lurik sana zadin chik tang skarma shui ka makmi kyoktong gune degre menanga filmi lurik Nis nang skarma sumchui ka skun la Padma Dorje yang testing ne yang chan dol ma tang topa gune sal ka ne jung lurik sana zadin Nis nang skarma ngap chung ngay ka ladak sana nasul. Digrim nis pe na pito chuto shungay ka ladak sana nasul sana chadin. Shunga nang skarma shungay ka spotlight digrim yang tasting ne Padma Dorje salka ne jung logic sana chadin. Shunga nang skarma sumchui ka filmi lurik. Shunga nang skarma ngap chung ngay ka ngajay digrim gune skor gun. Tuk tang skarma shchui ka jingpe sungska digrim sana chadin. Degrim Pulkan Hasina Banu yang degrim ikotik zatkan suna mangchuk. Duktang skarma jip chuika magmi kyoktong guni degrim inanga filmi lurik. Duntang skarma chungika ladak sena nasul tang delshat. Duntang skarma sum chuika tundup dorje salkane lurik sana chadin. Duntang skarma jip chuika akashwani Srinagar ne urdina nasul tang tapsara. Rgate ka jung lurik sana chadin. Rgatang skarma sum chuika ladak se sese yang sana chadin. Rgatang skarma jip chu jange ka akashwani dilli ne samachar sandhya news at 9 yang tasting ne urdina nasul sana chadin yang thore chani chu chot gudang skarma sumchui ka nup chok se lu yang se dekrim sana chadin dekrim phulkan yang chan lamu igunin pin ngajedri dekrim nispatang thore ngime dekrim gune score gun

Daksang ejirange junugoni fia dikrim sanazats, dikrim pulkan in pin sonam dolmatang riksinang mo yang dikrim ekotik tsatkan lobsang nam gel. Ngaji akashwani lene juin jektangin. Sane chutso drigat tangskarma sumchu charuk. Kasata stanzin lame salkane lurik sanazat.